Waku miniter nung facts and fun. Tuku aku miniter pungunung a song that inspires. Tuku aku minimitsi nung radio talk. Tuku aku minimitsir pungunung tiendit terapurum sindung. Tuku aku minitsimir nung aukun demibishiba sindung. Teraku nung mumbaining vivid party. Anaku nung delining ilinak usang English aser Hindi ushino yokpa angashitse. Anaku minitsimir nung mumbaining vivid party sindung aser bizakunung mizang transmission shibangtse. Ipaya akashwani mokokchong.

Anani, utila longkamri angana mabishiba kan ana, taupa mapang aser naya sayangtet nu, turdunari adin baas nagi angashitse.

0: Tukwaku minat semernong Hindi film kan sendong Aser terakunong Tana boba transmission sendong Shipangce Tahun nunga kya wadze sendong demi majalice Manani asnu gitang Timabor All Baptist Arko Youth Ministry Ajanga Tana sengkenadamba angadi
1: First Rain Foundation Mental Health Camp Asnugi tumulong akit sa riprang dangra, asintulong datnong asar pi kitang asuyunga, nupur ayika, michimbitati timdamba asnugi angutsa. Kar, tich asya ki amok pangar, taalang ka aliba atyanga, titi takamnong tzatang sitar aliba asnugi angutsa. Kar, shisabulu asar tatsupunong dang aliba asnugi angutsa. Kar, shi mang tashi I balamaka, Aunung sa aunung ani sengzika memijang tetpa asnuki angutsu. Karbu temangnung tekangshi balala atukpa angutsu tadishi zaki. Tukulak anguba mesira anu dipinbanga ki pulua timtemer saka muziki tangnungi kelja tashidak mubuditer mesira ki puria kichiba ar rasa mishitetpa angutsu. Asir item timtemchi aiben shis abulu tejashi tukulok temulungchang pelemba Asir tanga mental health dimdamnung sindakpa lir. Asnugi angaditsiba kachi, itim dimdamya anab alutsa dama tanabu lamang ayi kadang lir. Ano karbu tangari mangashiba ula angashiba, asir tangari mangubadam anguba indang dimdamagi ani masangzaktati alir. Karbu tati tetsubu palaka alir asir tangari la masiraba adama sindung tamajung Asar da pilamadang alir. Karbu ano auksa mangmangkuriba asir pangkaba misira pitinba asnuki angutsu. Karbu auksa yimya melenshiba asnuki angutsu. Tadishitza ki kengkenbu tashi tebla palaka aliba asir kengkenbu achimajima akamba jashiadukba misira rasaba asnuki angutsu. Tain karbo ano amadari unsara liba misira rapalan akamba mangmanga kecha mangadutba asir titi yimyadan palaga akamba asnuki angutsa. Karibu idem timdemya tamangnung nangri kanga maliba gi misira tamakuk aluba achanga alir da pilamer saka ipa unukya item asadangba dakchitang busindakar malir. Aiben item achak si tukuluk aser tumulungjang dak sindakpa timdamdam alir. Asin si aser temang shirangdang masira timdamdang anap aluba ama tukuluk aser tumulungjang timdambajia anap alutsi lamang ayika tanabulir. Aser asunugi changja madat siba kaji tukuluk aser tumulungjang adama tiari aser muza akibaji asin tamang tila da kejak mali kaji aser asin sungrami nisung tapu palala anap alur palala aser muza tapu palala changa asunuk tanpai tati mapa inyakar tane asunuk putia kar itim timdam achak nungi pila autsba aser tanapse angutsba lamang muzu aser tapat tiari lir aser tiari akir pu achak tachungba liunga uteter asunuk mogok chungnunga itim timdam atama tapat tiari aser muzu akatitsa atama First Rain Foundation ni lamang tasatam yatata arudar aser tanangdakar atama pu parnuki itashia Tanabuba hunibarne anaptang tuku aku nungisa medical camp ka ajayanga arutar. Itakya shingaya shingatang mashi tziba denang zikba takang nung achimdakar tarur achaknam tapat tiari akatsir. Ano achidang masu saka tapat doctor, psychiatrist asar counselor anir arua treatment akir. Achidang masu ano tapat tangatitpa akacha parnuki kangatumulung akatsa ajayanga inyakar. Asir treatment adama chinjangjia nuklang bungodang asunung ratatik jamili ayikasa arua tiari akiyunga arudar. Anungchi nerkitang misira nai meditipur kardanga yamala treatment asir tiari nungdakar ama bilama alinungbu iba number nungya tangla tangpungtsu akuk 8837-365-709 Masira, Parnok Office, Kuba Sangdamla Ward Nunglir,